Kamu menggadis wabi juni nodumu. Yeah, menggadis wabi juni nodumu.